bye, tip bye, hubah balut bye, regi tinggal, bibi tinggal, ingga mingga tinggal tum. Egar pergi hara kiri, humba dua balut aku. Aiy, cukup aku, jingil lagi. Aiy, cukup aku, jingil lagi.